Crazy Abram, teman-teman Pro2, with that so true. Yes, kamu dengerin di 96,3 MHz Pro2 FM, teman terbaik kamu. Ini ada kabar dari The Massive, teman-teman Pro2. Kan di 2026 ini mereka dengan label baru, keluar dari label lama, gabung ke indie sekarang gitu, teman-teman Pro2. Dan gebrakan awal mereka di label indie ini adalah resmi membuka babak baru perjalanan musik lewat tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run, teman-teman Pro2. Menariknya, perjalanan tour regional ini tuh dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Kenapa nggak dari Indonesia dulu? Tebakan saya pribadi sih kayak finishnya nanti bakalan di Indonesia sih gitu, teman-teman Pro2. Jadi ke konser perdananya mereka ya, yang bakal digelar di SUB Live Taiwan di tanggal 4 Oktober mendatang gitu, teman-teman Pro2, dalam dua sesi pertunjukan. Jadi rangkaian tour ini dipromotorin sama Rans Entertainment barengan sama Antara Suara dan juga Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota-kota besar di Asia lainnya gitu, teman-teman Pro2. Oke, jadi di bawah Rans Entertainment gitu ya, teman-teman Pro2 ya. Asia Home Run ini apa yang membedakan adalah menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru barengan sama hit lintas generasi gitu, teman-teman Pro2. Dan kabarnya sih bakalan diperkuat juga ya sama tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan juga Ciledug tuh sebagai tempat lahir The Massive sendiri gitu, teman-teman Pro2. Menarik nih teman-teman Pro2 mengusung Ciledug Pride, di mana itu jadi rumahnya The Massive gitu ya, teman-teman Pro2. Terus kabarnya di sini nggak disebutin sih di Indonesianya nanti bakalan di mana aja, terus dari Taiwan nanti bakalan kemana-kemana aja gitu, teman-teman Pro2. Tapi yang pasti ini udah ada update-nya di Instagramnya The Massive. Coba cek sendiri aja, teman-teman Pro2. Kalau misalkan kamu ketinggalan sama infonya tadi, kamu bisa baca ulang di www.rri.co.id.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
0: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: 102,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. I'm Bobby.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 2,1 Pradolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cukup.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2, di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saat ini kita mendengarkan kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: down.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berita apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya Mbak, maaf.
3: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, 0-3 Forest sepakati transfer Yusmane Diomande. Klub Premier Liga Nottingham Forest dilaporkan telah mencapai kesepakatan resmi dengan Sporting CP untuk memboyong bek tengah asal Pantai Gading, Yusmane Diomande. Pemain berusia 22 tahun tersebut dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun di City Ground. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Nottingham Forest setuju dengan kesepakatan untuk menandatangani Yusmane Diomande dari Sporting. Kedatangan Diomande menjadi bentuk dukungan nyata bagi manajer baru Nottingham Forest, Oliver Gainer, dalam merombak dan memperkuat kedalaman skuad menghadapi kompetisi Premier Liga. Informasi selanjutnya, mengintip sinergi sekolah formal dan sekolah adat Tugu Lama di Jayawijaya. Kabut tebal kerap menyelimuti bukit-bukit terjal di distrik Itlahisage, Kabupaten Jayawijaya. Di balik keindahan lanskap Papua pegunungan yang megah, tersimpan perjuangan sunyi anak kampung Yugonima. Selama bertahun-tahun mereka harus menantang maut, berjalan kaki berkilo-kilometer, menembus medan berbukit, lembah curam, dan menyeberangi sungai hanya demi mencicipi bangku sekolah dasar. Namun tantangan geografis itu mulai menemui titik terang. Hari Selasa 2 Agustus 2026 menjadi lembaran sejarah baru mengharukan bagi masyarakat Tugu Lama. Di bawah langit Yugonima, ritual pemberkatan sakral digelar untuk menandai berdirinya dua tiang penopang masa depan anak-anak setempat, yakni Sekolah Adat Tugu Lama dan Sekolah Jarak Jauh SD IPPK Santo Don Bosco Pugima wilayah Itlahisage. Momen ini bukan sekedar seremonial peresmian gedung, ini adalah gerakan perlawanan terhadap keterbatasan akses pendidikan sekaligus benteng pertahanan bagi kelestarian nilai adat yang kian tergerus zaman. Demikian Info Pro 2 di malam ini.
1: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di malam ini, di jaga malamnya Pro 2, jangan galau malam-malam. Dengan saya Miki yang kembali menemani teman Pro 2 di malam ini. Teman Pro 2 di malam hari ini yang mau share ya seputar kegiatan Agustus kamu ya di kota kamu atau di Wamena sini, yang mau share atau berbagi kisah-kisah kamu, langsung saja di 0811482842. Jadi lewat WA-nya Pro 2, di malam hari ini kita saling share ya teman Pro 2. Jadi saling share seputar kegiatan-kegiatan menyongsong HUT RI ke-81 ya teman Pro 2. Jadi kalau di Wamena sini, untuk sekolah dan lain-lain ya, tadi itu ada karnaval ya. Mungkin kamu mau share tentang keseruan kamu di kota Wamena ini, yang tadi ikut karnaval, terus mau bagi kisah-kisah kamu di karnaval tadi, langsung aja teman Pro 2 bisa share di WA-nya Pro 2. Atau mungkin kamu yang dengar di kota lain dan mau berbagi keseruan kamu ya di kota kamu, kira-kira kegiatan apa nih yang dilakukan menjelang 17-an ya. Kalau di Wamena beberapa hari yang lalu itu ada FBLB, terus pokoknya ada kegiatan UMKM juga ya di Wamena tadi itu karnaval. Terus kamu mau berbagi keseruan kamu bisa ya, seputar kegiatan yang ada di kota Wamena, dan kamu posisinya juga di Wamena bisa berbagi. Terus buat kamu yang mungkin di luar kota Wamena sambil dengar Pro 2 di malam hari ini, terus mau berbagi bisa ya teman-teman, langsung saja.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut,

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di menit ke-31 ya, dari pukul 20 masih dijaga malamnya. Pro 2 jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, masih menemani teman Pro 2 di mana nih teman-teman? Kok saya jadi bingung sendiri ya? Masih menemani teman Pro 2 di sharing di malam hari ini ya, seputar tentang kegiatan kamu di bulan Agustus yang menyambut HUT kemerdekaan ya teman Pro 2 di kota kamu atau yang di Wamena, mau share atau berbagi kisah-kisah kamu seputar kegiatan-kegiatan menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-81, langsung saja nih teman Pro 2 081148284242.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Masih di kok di kok di kok jadi bingung sendiri ya teman bro, ini pengaruh terlalu minum banyak air tadi ya, minum banyak air akhirnya. Biasanya tuh kalau minum air banyak itu kan fokusnya bagus ya, tapi tadi mungkin terlalu banyak fokusnya hilang ya. Apalagi sudah semakin malam ya, jadinya tuh mengantuk, fokusnya jadi hilang. Oke teman berdua, dan untuk sharing kita sampai di sini untuk kegiatan seputar Agustusan ya teman berdua. Semoga saja kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik ya teman berdua. Dan sudah jam 9 lebih 2 menit, kita akan menantikan untuk mengikuti musik live chat ya dari Pro 2 Jakarta.

0: Oke, teman Pro2, langsung aja kita bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat.
1: Anyway, gimana kabarnya teman Pro2 di Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget. Bro. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band
2: sebuah
1: yang
2: band.
1: Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Wih, terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya
2: okay.
1: Gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu ya, banyak seru-seruan yang ingin tanya juga. Karena dia baru saja rilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja
1: ya. Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Pro2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yo, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita enggak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Karena kita sudah kedatangan Kota.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: openingnya kok ramah di kupingnya.
4: Maaf,
2: bahkan
4: band saya.
2: Iya,
1: enggak apa-apa, aman, Mas.
5: Gua yakin 100% dan lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
6: Maafin.
1: Enggak apa-apa, aman.
2: Enggak apa-apa.
4: Aman.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
6: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
1: Iya. Bener, ketambah sebanyak ya.
2: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
1: Wow.
4: Alright. Oke, problem.
5: Aku kenapa sih? Itu job
1: biasa
5: mereka.
1: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih
2: ini
1: ya.
2: Iyalah. Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
1: Gimana Jakarta macet?
6: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita
1: jalan. Iya kan? Jumba
5: kita. Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih. Gokil, bener. Yes.
5: Karena malam.
1: Itu.
4: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
1: Ya bener.
5: Belum kesana bridgingnya, coy.
4: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
1: Oh, ya bener. Sekalian. Gitu. Di jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
2: Cek location dulu ya, cek location dulu.
5: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
5: Karena relay di 70.
2: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Luar biasa loh.
2: Terhormat sekali.
5: Kita loh yang makasih.
2: Iya.
6: Makasih udah bisa numpang.
2: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini. Gila,
5: berkurang satu cuy. Kita pulang yuk.
2: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang cuy.
1: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
2: Iya benar.
1: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
6: Kamu enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
5: Recharge enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
2: Thank you banget.
5: Energi kalian yang ngebawa.
6: Wis. Makasih ya.
5: Makasih banyak.
1: Bener.
2: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
5: Belum
2: ya? Justru belum ya?
1: Justru belum.
2: Wah, kacau.
1: Alright.
2: Oke.
1: Okay. Ada kotak teman bro 2.
2: Betul.
1: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
5: Belum dong.
1: Kok masa sih?
5: Kita band baru, guys.
1: Baru berapa tahun?
5: 22 tahun.
1: Oke.
2: Okay.
1: 2 dekade.
2: Ya. 2 dekade. Ya.
1: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
5: Ajang Idola Cilik waktu itu.
1: Saking semangat ya benar sih. Benar sih.
2: Semangat.
5: Iya.
2: Enggak apa-apa. Oh gitu.
4: Semakin malam semakin kayak Sri Mulat.
2: Justru itu yang kita butuh.
5: Jadi kalau kita tuh ya
2: kejauhan. Mereka kejauhan.
1: Enggak jauh tapi masih jelas.
2: Iya, masih kenceng di sini ya.
1: Kenceng sih.
2: Iya emang ya.
1: Bener.
4: Mama ngomel terus.
1: Iya bener.
6: Ini yang lagi live itu halal.
1: Langsung lembut ya.
2: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener.
6: Dulu pak di syuting.
2: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
5: The Dream Band.
1: The Dream Band.
5: And then? Anak band.
2: Oke.
5: Okay. Yes. Itu di 2004.
2: Okay. 2004?
5: Ya, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
2: Oh, udah ada bahkan.
5: And now turns to you.
2: Yeah.
5: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
2: Itu.
1: Panjang ceritanya.
2: Ceritanya panjang.
5: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya, wakar ya.
2: Harus padat nih materinya, harus padat.
1: Bener.
2: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat nih teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: kuncinya apa sih?
5: Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya,
2: berantem. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
4: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
5: Oh.
4: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
5: Oh. Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
5: 2 cewek, 1 cowok.
1: Satu cowok.
5: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu dia.
2: Itu.
1: Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
2: Betul. Betul.
1: Iya, iya, betul.
4: Terkuat.
2: Ada dua lagi kan?
4: Enggak perlu divalidasi.
2: Iya, betul. Ada dua lagi.
5: Dua lagi.
6: Kan pengen dimengerti.
5: Bukan kita.
2: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutup. Serius.
5: Enggak, udah lucu dicuak.
4: Udah, okay, diterusin enggak lucu.
2: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
4: Udah, selesai.
5: Selesai.
4: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Oh.
5: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
1: Gak ada.
4: Bisa, kita bikin aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
2: Oh iya, bener.
5: Ini gak usah curhat.
1: Makin panjang urusan
2: nanti. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
5: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
2: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
5: Karena gini ya.
1: Asik.
5: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
2: Oh iya. Teenagers.
4: Baru kuliah tuh.
2: Teenagers. Iya. Yeah.
5: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju enggak. Ya menuju, menuju ya fase itu.
4: Menuju.
5: Jadi karena
6: berat banget.
2: Iya. Iya, itu
5: bentar, pertanyaan tadi apa?
2: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
5: Sesimpel ini jawabannya.
2: Oke.
5: Okay. Enggak nyangka.
1: Oke.
5: Udah itu.
2: Terima kasih.
1: Luar biasa.
4: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelasin apa.
5: Gua kalau serius lapar, Mama.
4: Iya, Mama. Tadi kita makan.
6: Tapi enggak nyangka.
5: Kalau lo gue
6: nggak bayam.
2: Aduh.
5: Oh, ya Allah, Robi.
2: Nangka bayam. Nangka bayam.
1: Iya benar, nangka bayam.
6: Apalagi. Gitu, kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
1: Oh iya, benar.
5: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
1: Masih baru banget tadi soalnya ya.
2: Benar.
4: Belum kesana, sabar.
5: Serius.
4: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
5: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
6: Memang mimpi kita itu pengen
5: ngeben sampai tua.
1: Okay.
5: Tapi sejujurnya kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
2: Betul.
5: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
2: Okay,
5: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
2: Okay.
5: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
4: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
5: Masih dikasih amanah.
2: Alhamdulillah. Gitu.
4: Suruh jalanin terus.
5: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: jamaah.
2: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
5: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
2: Iya,
5: kan?
2: Betul.
5: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
2: Iya.
5: Udah saling kenal satu sama lain deh.
2: Iya.
5: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
6: Merasa benar.
4: Iya. Kan? Kan?
2: I feel you, bro. I feel you.
4: Enggak perlu tak jelas.
2: Iya, iya. I feel you, bro.
4: Memvalidasi sih.
2: Iya, betul. I feel you.
5: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
4: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
2: Iya dong.
5: Jadi YOLO itu. Yeah.
2: Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Dia gak sabar.
4: Pertanyaannya masih menuju bridging.
2: Sabar. Dia gak sabar ya.
4: Tenang, tenang. Promo YOLO panjang kok.
2: Iya, iya. Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang.
5: Mas Oza, 2 episode ya?
2: 2 jam ya, 2 jam ya. 2 jam aman ya,
1: 2 jam aman ya. Benar, benar, benar, benar, benar, benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
4: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
1: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
5: Jening.
2: Dead air, dead air, barusan dead air. Barusan dead air.
5: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
2: Iya.
1: Terima kasih guys.
5: Kenapa coba?
6: Kenapa?
5: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Coba. Sambil berpikir.
6: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
5: Sudah 18 tahun.
6: 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
1: Oke.
6: Itu 3 tahun yang lalu ya?
5: 2 tahun.
6: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
5: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
6: Ya gua diare lagi.
1: Waduh.
5: Jadi di antara kepala sama perut
2: kurang sinkron.
6: Kaki gue ngangkat nih ngeliwet.
2: Gak sinkron.
5: Oh, apa gue jelasin?
6: Tapi okay. Kan yeah. Seperti itu dong.
5: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bukan alhamdulillah sih. Bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus akhirnya enggak, kita harus bikin musik deh,
6: Karena kita
5: gitu.
6: Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak, itu bukan cuma bertiga. Banyak.
5: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Udah framing. Maaf.
2: Di belakang kotak.
6: Produksi, iya, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
2: Bener.
5: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
2: Iya.
1: Paham.
2: Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
5: Paham ya. Kalau enggak ngerti bolehlah nanti di-tap layar ya.
2: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, Terlalu dagang kita, jangan itu.
1: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
2: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih ya.
5: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih? Gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure, bukan insecure apa? Curious. Curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
1: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
5: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
1: Betul.
5: Kalau
2: dulu kayak Oza gitu. kurang lebih ya.
5: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.
2: Disuruh kerja. Orang lagi nyantai. Oke.
5: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
2: MD. Jadi MD untuk dirinya sendiri.
5: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
2: nggak gini. Padang panjang.
5: Nah, padang panjang.
2: Padang panjang. Mana nih?
5: Padang Siantar.
0: Padang Pariaman.
6: Banyak tuh kayak makanan lo, mau milih apa?
5: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
6: Terus semenjak terbuka yang lo nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
5: Masya Allah banget. Iya. Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
0: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
5: Betul, ya satu-satu, kan? Satu-satu.
0: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Ini ya.
2: Mantap. Jempol.
1: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu ya.
2: Yalah.
0: Itu ada cerita lagi tuh.
1: Menarik.
2: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
1: Jangan. Jauh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
2: Jadi buat
1: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
2: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
1: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
2: Music Live Chat. Yeah!
7: Podcast.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota. Bentar, aduh. Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Kora, izin Bunda Kora.
0: Izin.
1: Yo.
2: Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: YOLO Single
1: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Bareng. Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Oh.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya aku.
3: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin enggak usah yang betul doang.
4: Jadi cuma kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Heeh, peran pendukung.
1: Iya.
0: Oke, kamu
3: penting kita berdua.
1: Penting dong. Penting dong.
4: Betul.
3: Belum.
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Belum ada. Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas. Ya,
2: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
0: Okay.
2: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Iya. Kolaborasi.
1: Iya.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat lo ya.
4: Enggak.
2: Enggak, tapi gini.

0: memang.
1: Tetap, tetap.
0: Tapi emang.
1: Banyak.
2: Iya. Harga temen ya, harga temen ya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
4: Lanjutan.
1: Lanjutan.
0: Jadi single YOLO ini. Gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Enggak misalnya.
2: Gak apa-apa sih sebenernya sih.
3: Gak apa-apa.
2: Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya, iya.
0: Tadi kan you only live once.
3: You only live once.
0: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
0: Asik. Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi, si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
2: Okay.
0: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
3: Oke. Okay.
0: Kalau lagi boleh banget.
4: Kalau lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
3: Yeah.
1: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Yeah. Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
1: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
3: gitu.
0: Iya. Berasa keren ya?
1: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan jadi
0: keluar rumah ke situ.
3: Oh, sampai
0: ya. Maafin ya.
3: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
1: Iya.
3: Oh, iya.
1: Ada kata-kata I want to get it started terus dikembangin sama Cua.
3: Oke.
4: Bokep tuh enggak gua rubah.
3: Oke.
4: Nah, terus dari situ dengerin musiknya musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
5: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
0: Gak apa-apa. Gua
4: gak kentut kok.
0: Enggak.
4: Hidung sih.
0: Nahan ketawa.
3: Oh, ketawa. Biar gak pas ya.
4: Iya.
3: Oke.
1: Waktunya biar solid.
3: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
1: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
1: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
0: karena. Jambrut.
3: Indra. Hari ini.
0: Asik.
3: Hari yang kau tunggu.
0: Tua.
4: Aduh.
3: Makan lagi.
1: Kamu udah makan mah?
3: Kamu udah makan ini?
2: Makan lagi ya.
0: Di depan sini ada nasi goreng enak.
3: Boleh.
0: Gua ngasih info doang.
2: Oke. Nice info.
1: Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
3: Jadi kemarin
1: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Info aja.
1: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
1: Ke-39.
0: Stop lagi. 2.
4: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan disuain.
2: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaro di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
0: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
3: gue
0: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
1: tugasnya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal
3: 10. YOLO.
2: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
2: Ulang tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
2: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja, nanti aja mau diplay dulu atau gimana?
2: Oh ya udah kita play dulu.
3: Kita kita dengerin dulu nanti kita akan
0: bahas. Kita ngatur sih,
2: enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa. Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
2: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
2: Aduh, radio apa tuh?
3: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari kotak teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari kotak dan gokil banget.
1: Ternyata.
2: Menurut lu gimana, coy?
1: Kotak.
2: Kotak banget.
1: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
2: Wah, parah cuy. Parah.
3: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya kotak ke energi ya. Ngomongin energi, kalau ngomongin sound system.
2: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Ini kan ada FOH kali mukanya ya.
4: Bukan sound horror.
1: Bukan.
2: Ekosistem?
1: Ekosistem.
3: Bukan.
2: Oh, bukan.
4: Energi.
3: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
2: Oke.
3: Ya kan?
4: Marwahnya zaman
2: dibalikin
4: lagi.
3: Silakan berbicara, Pak.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya kota itu kan benang merahnya sudah ketemu.
2: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
3: Anthemic.
2: Anthemic.
4: Kita
3: yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
2: Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja katakan kalau diperpanjang deso
2: tenan. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
3: Iya.
4: Lo bade.
2: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
2: Benar-benar. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya? Mereka kaget tahu.
3: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
3: Iya.
4: Cua. Di kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
3: Saya humas.
2: Oh, job desknya begitu ya.
4: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
3: Humas. Dibilangin gua humas, tapi PR.
4: PR.
2: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya
3: enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Movement dia tugasnya marketing,
3: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia
2: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
3: Gimana maksudnya? Ganti topik. Khusus
4: lobby melobi. Beliau.
3: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
2: Betul ya, Pak Uza ya.
0: Paling. Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
2: Ruwet.
0: Kayak kan udahlah. Udah lu harus apa you only
2: lepas.
0: Lepas aja.
2: Oh,
0: yeah.
3: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cua pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
2: bukan
3: kan diarenya.
0: Iya, benar.
3: Jadi gue bantu cua ya.
2: Silakan Bupiar.
3: Jadi si lagu ini tuh, You Only Live Once, ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
2: Betul.
3: Dia terinspirasi dari, dia punya anak.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, sudah difonis, mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau lu yang ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
0: sudah
3: dites. Itu ya maksudnya dites.
2: Iya.
3: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
0: Poin dites. Kalau
2: kita deg-degan ya kita.
3: Screening.
2: Oh, di screening
3: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua,
0: Gua tadi gua aja deh, gua kan emaknya.
2: Iya lumayan. Coba Derek, ayo. Pilih Pika cua, coba.
4: Ya, Pika cua.
2: Iya.
4: Anak siapa? Siapa? Anak-anak suka gitu.
2: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin
2: aja. Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
0: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
2: Iya.
0: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
2: Iya, benar.
0: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
2: Oke,
0: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
0: Banyak warna-warni. Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu. Gue kepikiran untuk, gue pengen nih membuat sesuatu, dek mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama, mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
2: dia, karena
4: obat ya.
0: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gue gitu kan.
0: Iya emang sih lo introvert banget sih.
2: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
2: Iya banyak nonton ya.
0: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
2: Oke.
0: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
0: malu lah,
3: takut ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ah ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
0: That's right sister.
3: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Tapi lu paling rame sih.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
2: Iya benar. Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah. Enggak kemana-mana udah.
0: Hibernasi.
2: Enggak ngapa-ngapain ya. Benar ya, Mas?
1: Iya, benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
2: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
1: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
2: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
1: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
0: Terima kasih, Batu Malang.
1: Batu Malang, ya Faris.
3: Batu Malang.
0: Batu Malang. Sorry.
1: Ada siapa lagi, Lan?
2: Ada dari Susan nih.
1: Oke.
2: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
1: Uis.
2: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
4: Yalah.
2: Coba atas dit, coba kan atas.
4: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
1: Oh iya,
0: video lirik.
2: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
4: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys. Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
1: Ada hadiah?
4: Dari Sela.
0: Iya, merchandise.
2: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
4: Gibson.
2: Les Paul, Mas, Les Paul. Les Paul.
4: Kasih. Kata gua mah SG. Nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
2: Gitar nih, gitar.
1: Iya. Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
2: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
4: Aduh. Seumuran kita nih.
2: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
0: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
2: Indah ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
2: Ayo, iya, boleh.
4: Ya Allah, semoga ya.
3: Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
1: Iya benar.
3: Hubungin doang.
4: Ya, aku sama nomor manajernya lah. Boleh. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
3: Pernah main di Biak.
4: Bagus banget.
3: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
2: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
2: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
1: Oh, setelah
4: masih pakai masker-masker tuh.
1: Iya.
2: Oke.
1: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
2: Wih, ngerok abis.
3: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
3: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
2: Oke.
3: Jadi memang yuk kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
2: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
1: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
3: Kita akan ke religius ya nanti.
2: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong.
3: Religius tapi rock.
1: Iya, itu dia.
2: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
3: Kita collab sama Nike lah.
2: Gitu.
0: Nah, koplo aja Kotak pernah.
1: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Enggak,
3: tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
1: Oke.
3: Tetap benang merahnya. Tungguin
2: aja. Nice.
1: Oke.
2: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andri nih.
1: Terus ada dari Avandi.
2: Benar.
1: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
2: Ini Batu Sangkar.
1: Oke.
2: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
1: Oke, terakhir deh mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
3: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
4: masih panjang.
2: Jangan dibilangin kayak gitu.
1: Oh ya, sorry.
2: Jangan kayak gitu.
1: Sorry.
2: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu ya.
1: Sorry.
2: Jangan gitu ya. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
1: Ada yang ingin sampaikan
2: mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
1: Iya, benar.
2: Makanya. Iya.
0: Kita bawel-bawel banget.
2: Iya.
3: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
2: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
1: Oke.
2: Toto udah enggak ada. Boleh.
1: Silakan
2: Bu PR.
1: Bu PR.
0: Privilegeku.
4: Privilegeku.
1: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
2: Yoi.
3: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bukan?
1: Bener.
3: Aku udah kayak Aukarin.
1: Storynya titik-titik ya.
2: Iya, sorry.
1: Alright, terima kasih Kotak.
3: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Kak Tantri, Kak Cua semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
0: Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih.
1: Ada lagi. Alright, terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik,
3: video lirik
1: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
1: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
2: Nah, sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
3: Yep. Kotak Band underscore.
2: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan.
1: Kita pamit.
2: Dan juga
1: Kotak!

0: Oke teman berdua, kita sudah ikuti dari Pro2 Jakarta Musik Live Chat. Dan ada kotak ya dengan lagu terbarunya. Nanti teman Pro2 yang mau request bisa ya teman Pro2. Seperti tadi yang sudah teman Pro2 dengarkan, yang tentunya stay di Pro2 FM 96,3 ataupun lewat live streaming, ya pastinya sudah dengar ya. Dan mau request lagu bisa teman Pro2. Kita kembali ke Pro2, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz.
1: You're listening to teman terbaik kamu, Pro2 Womena. Pro2 Womena.

Masih di Jaga Malamnya Pro 2 di FM 96,3 MHz dan teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Kita kembali di cerita malam hari ini, yang mau share atau mau berbagi cerita kamu di malam hari ini dari aktivitas kamu yang ingin kamu bagikan buat kita semua ya teman Pro 2. Langsung saja di WA-nya Pro 2 0811 482842 sampai jam 11 teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin atau lagi stay bersama Pro 2, langsung saja nih kirimkan pesan kamu atau yang ingin kamu bagikan di malam ini teman Pro 2, langsung aja ke WA-nya Pro 2. Saya tunggu teman Pro 2 untuk partisipasi kamu tentunya.

kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata hype bis berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Lagu dari Nav ya, hipnotis. Semoga saja lagu ini tidak menghipnotis kamu ya. Di malam hari ini tentunya yang lagi stay bersama Pro 2. Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, di jaga malamnya Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Semakin malam semakin mengantuk juga ya. Semakin dingin semakin mengantuk, saya juga sudah mengantuk ya. Mata sudah mulai redup ya, seperti lampu 5 watt begitu ya, sudah redup teman Pro 2 ya. Waduh, ini gara-gara kurang istirahat tadi ya teman Pro 2, akhirnya seperti ini Nua. Itu cerita saya ya teman Pro 2. Jadi bukan curhat ya, tapi ini karena tadi seharusnya itu kan dinas, seharusnya dinas malam ya, jadi datangnya tuh malam, cuma tadi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya siang datang ke kantor, terus aktivitas-aktivitas ya, kerja sampai jam 5 kalau tidak salah ya. Setelah itu pulang tidak tidur ya, tidak tidur. Siang lah seperti itu ya teman Pro 2. Akhirnya jam-jam begini sudah matanya sayup ya. Waduh, memang berat ya teman Pro 2 kalau bertugasnya tuh malam terus tidak istirahat sore tadi. Wah, itu berat sekali ya teman Pro 2. Bukan curhat sih, tapi ini lebih ke cerita teman Pro 2. Dan jangan diikuti ya, jangan dicontohi teman Pro 2. Kalau aktivitas kamu lembur atau seperti bagaimana, setidaknya tuh istirahat ya. Walaupun makan cukup, tapi setidaknya tuh istirahat ya teman Pro 2. Saling mengingatkan itu penting ya, guys. Buat teman Pro 2 juga yang lagi stay atau lagi dengerin Pro 2 di malam hari ini, yang mau gabung, mau request lagu, silahkan nih teman Pro 2, 0811-4828-42 sampai jam 11 teman Pro 2.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, teman produser, sudah jam 11. Kebersamaan kita di cerita malam hari ini sampai di sini. Selanjutnya menemani teman produser sampai kita mengakhiri kebersamaan kita di menit ke-57 dari pukul 11 ya, teman produser, di Jazz Music. Tentunya saya akan hadir menemani teman produser dengan musik-musik yang sudah saya pilihkan, menemani suasana malam teman produser yang lagi beristirahat atau yang masih beraktivitas ya, masih jaga malam dan sebagainya, wise dan sebagainya ya, di situ. Lagu-lagu yang sudah saya pilihkan, semoga saya dapat menemani teman produser di malam ini. Langsung saja nih teman produser, saya akan hadirkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Dan jangan lupa, sebelum kalian beristirahat nantinya, alat-alat elektronik ataupun kendaraan ataupun pintu atau jendela yang belum ditutup atau tidak digunakan lagi, yang pastinya jangan lupa untuk mencabut semuanya ya teman produser, supaya kamu istirahat dengan baik tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Langsung aja nih teman produser, saya akan hadir menemani teman produser dengan musik jazz di malam hari ini, atau jazz musik sampai jam 23 lebih 57 menit.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif, bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, kok.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

想鼓励我的

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Teman berdua, tidak terasa waktu kita sudah usai ya teman berdua untuk jaga malamnya berdua. Sudah menit ke-57 dan saya harus undur diri dari ruang dengar teman berdua. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Mewakili teman berdua yang tentunya sudah hadir menemani teman berdua, undur pamit, kita akan berjumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Temuan Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Tering salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Temuan Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena. Hari ini 10 Agustus 2026. Kami berharap Temuan Pro 2 bangga telah bermitra bersama Prodo Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogota Kubluk Motok Hanrogo akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Prodo 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena. Kami undur pamit. Sekali darah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ah, pergi ke warnet dulu nih. Mas, 1 jam ya? Eh?
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. Lah kenapa berhenti nih? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, ah, telepon sah. Tumben sekali nih. Halo, Rara. Bagaimana, kah?
3: Mek, saya bisa minta satu uang, kak. 300 ribu tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer, toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar, sebentar, eh. Saya cek saya Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kutra bisa masuk lagi. Astaga! Rara, Rara. Ada hack sama Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Tiga M, ayo kita lari.
0: 3M.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbanyak.
1: Ini
4: benar.
2: Yes,
3: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.